0: ཉམས ཐུགས ཐུགས ཐུགས ཐུགས ཐུགས ཐུགས ཐུགས ཐུགས ཐུགས ཐུགས ཐུགས ཐུགས ཐུགས ཐུགས ཐུགས Dina rangwur jirim tar kangsik baatang, liil tangpur mwantab shemkun nagzi chansil chabda laglin kwan la, rjakib chi nagzi chungsib chi chenkwi bi gdansi yekib shen yulay. Rji lombar tarna, chansil bshaygu gzankib chi bshaygu di, loor shawur chandamak shungsi, bshaytang tarlin gorgulag magtab tang, tsor hongbu bshirjit chi bshaygung chosung jyotung suwu shemjig thobjung laglin. Nagzi chanrig yongzhig thobchin, thobja tang rdekil, rukhi soksab chobi bshaygu chigjie niyemtil ngang sagni kagda bejir yalay.
1: ཁྱི Shengqin nangkil jia manji tunni jia dianjig sartul peji la gandetang. Stashib shekib tukshib canchung corngun manzu shenghi manzi shimji kengge coita kengdang jichin zu keng. Cunzin dini sugu sani sor songni manzi sarpil deng jicha gochul sugunir digdam. Jirim kundil sugu gaxi lirim dodim cunzin nici la shibshir shide. Keli sarpil zikchin deng chedin peji nambar jilun shi. Dedeng nyamda lirig peji jia ngiyul deng songzhil shini, manji tunli jia bichil dodim langsha dankil shikhang, keli ji bichil dodim malag tichang da dungwar darkil shila. Jirim shubi dodim lamlig shibchir zide, amgisil manji dodim caizhi ngimbib shi. Keli ji shanghi chanchil sartu jia tunkung la dini tunlub shibsim tanjur sartul sarpil sheba deng, lagzil ngagzul deng sartul manji sarpil la gandai dungwa. Nechil keli jia kachin ni baan dunpil shide, chorngun jia manji tunli zirisun jantang, jeshi jantji shugsa pewar rukhin dungi bi gamaadang. Jakub sorig dangrib jantji shichibuja, stukshib chanchung gin jimtun kalla taakurudang, jigmul jiri shiba jil. Keli peji jia jirimdang tibi lagzil, bichil dodim chunzi maalag jila jilun shikhan. Chorngun da yubi kungstug yanlag gongsi peji ganil sajil shikhan. Yilngi si tghchul shetib la zholang shibar maasil jishug jay nyamli rukhchur kashug dankil shi. Keli sarpil pheji jay langshir mungni shangchin manzi tarkil todim juy jay nakil shabshi shetib ngimbib shikhang shangchin jay manzi shimjig liji shabshi saicha zi la. Liji lagtir maashi ngun la sabshig dang jirim shabur jindal. Jigtil jiga lagtil nzabtun ji shide. Manzi sarwar chukchin tovni chumrin rambi nirisil jenjuk sadang.
0: Arda chik bichi jobji ninchir ngachur, Zhongkong chonglun shangchin tangi tanggil hobja tang Zhongkong liantong chonglun shangchin yanlag gongsi nyamdak zhojib shibi. Nirtong nyachig luk shiddi lhokub chi zangsima jantil lhokang chenmu chetun chachil tangsan baadi chonglun shangchin tangi tanggil hobjan chukgu. Zhongyang tanggil hobji jachin tabji shimjik kanga yuandang shionba gergin chenmu fanji shiyig dan shishtar. Mungi jachig nirtang tang zhongyin zhuyla shiba kaapshang tab zhongni chetun sachil nyan shibhala. Daatang jen chachin diig mungin na, shichib shuja Xi Jinping jachig nirtang tang zhongko tang Amerikin zhuyla kuar jie jibshil gachin la lobjong tang lagtar tangsib shini. Tangyun libshil bi mungi zhongko tang Amerikin zhuyla gamsan dambin tabji dambu ngignik sarwi uqa gorkib tang ranlong la nginzang tangsib shirub shide. Samjur ni tang zhongyin gi jachig niv la darkhak choba tang tabji gudrib shibir tang ni xichir namo yongrub shide. Chonyong ni semla tamburin zamba tang, peji tang denjig lak chikchir jin changul shepa. Nyongzang chewi jachig nebla kaktan jelab chichi chapsil nepa tang, tabji ji mgirjing, cheli chetsib chi jinchil mebrin torak tong chil yin. Changmi sacha nyanshin tongja chechang ayashib gtang sapa, tabji jim tosid dan la, dongi je dokir tang yung zhila tamsib yopi, chachil la nyanji, lobjin jirdu uq jachig nirtang tang, zhongku tang Amerikin zhili ngayngnik sarur shingali nginzin xalu shong yusir. Changmi jachig nirtang rgorji, tang zhongyong gav darka gachin tang, Tabji gudu gachin taakchik da lagtab shini. Semchir jen da xii jechag tahtung aadang, tabji jif tanxig jenchung shepa. Peji jie yechi jeftan tahtung aabji shide, lobjung ga jamri di nyongzang chewe nambar kaktan jalwaadang. Nyankar ngonggog dang nyankar sewe nipar ngi sabjarni, sormun jie dun ngi nirkang cikbar shide, peji dang denjig laak chikchan chankul ngali ganglub shide. རྒྱལ ཁང ཕེད ཅེ ཆུན ཡོང ལ ཤམ དག ཤེ བི ཁྲོལ སང ནི ཅིང གན ཆ ཁ ཁར ངོན གང ཐབ ཤ ཅིན ཡིན སར
1: ད ཅིག པེ ཚེ ཅེ ཅིང ཉིན ཅིང ཧ ཅར ཤང ཅིན ཐ ཐོག ལེ ཁོང ལེ དུན དོ དམ ཅུ ཅེ ཤང ཅིན ཐ ཐོག ལེ ཁོང ཅེ དེ ཚོག ལེ དུན ཨ ཡུན ཧ ཁང དང ཤང ཅིན སི ཇུང ཇུང དུན ཐིང གེ དེ ཚོག ཨ ལན དང ཉམ ཅལ ཤེ དེ ཧུ ཏ བ ཉང ཝ ཅང དོ ཁ ཅེ ངེ ལ ཅེ ནི ལ མེ ཅེ ཚོ ཝ ས ལ དུན ཤེ པེ ཝེ མེ ལ ཧུ ཏ བ ཅང དོ ཅེ ངེ ལ ཅེ བེ ཤེ གོ ཕེ ཉིཏུང ཉེ ཅིག ལུ ཤང ཆུང ཅེ ཅེ བེ ཅིག ཅིན ནི ཁོང ཅུན ཆུང དང ཐན ཉུང ཏུང ཅེ ཅུག ཟན ཁུར ཅེ ཏ ལམ མ ཡིན བེ ཤེ གོ ཁ ཅིན ཅེ ཅིག ཡིན བེ ད ཐང ཅེ ཤེ གོ ནི ཇེ ཡུང ཅེ ནི ཁོང ཅུན ཆུང ཅེ ཅུག ཟན ཁུར ཅེ ནི ཁོང ཅུན ཆུང གེ ངོ ཟུམ ས སར བ དང ཐན ཉུང གེ མང བེ ཤུག ས ཆེ བ དང ཇེ ཡུང གེ ཐན ཉུང ཉེ མི ཇང དུག ཚེ ཅེ རེ དང མང ཡུང ཉམ ཅུལ ཅེ པེ ཇོ དུན དང དམ པར ཅེ ནི ཝེ མེ ཏ ལི པེ ཧུ ཏ བ ཐོན ཁོང ཅེ ན ཏ ཚར དེ ཝེ ཅུལ ཤ ཅེ གེ ན ད དང ཏེ ལས་ཤལ པ་དང ལས་ཟོ་བར ཐོན་ཁུང ཅུན་ཆུང དང ཐོན་ཁུང རིམི་ཏི གོ་ཅུ་ཤེ་པིན་དེ ཧི་ཅ་པར ནེ་ཏུན་ཤི ཤེ་གུ་པེ་ཡི་ཏ་ཤང་ཅིན་ཐ་ཐུག་ལེ་ཁུང་སོ་སོ ལས་ཤལ་པ་དང་ལས་ཟོ་བམ་བབ་པེ་ཤིག་ནི ཁིམ་ཏ་ཝེ་མེ་ཏ་ལི་པི་སོབ་ཏ་ཆུང་ཅང་ཐོ་མི་སོབ་ཤི་ལོ་ཏ་མ་ངི་ལ་ཅེ་སར་ཅིག་ཅིན་ནེ་ཐེན་གང་ཐོན་ཡོ ཧུ་ཏ་བ་ཉིང་བ་རེ་རེ་ཡི་ཁི་ཤ་རེ་རེ་ངེ་ཏ་ཇམ་ཡོ་ཅང་ངོར་ཅིང་གར་ཚ་ཁང་རེ་རེ་ཡི་ཐ་ཉུང་ད་རསུལ་སར་བ་ཇེ་ཅུ་ཤི་པར་ཏེན ཚང་མི་ཤ་ཅུ་ལ་ངི་ཅེ་ཐོག་ནི་ཐོན་ཁུང་ཁོར་ཅིག་བེ་ཅུ་ལ་རྒྱབ་ཅུ་རུ་ཤེ་ཏེ་ཝེ་མེ་ཏ་ལི་པི་ཧེ་ཏ་བ་ལ་ལ་རྒྱང་སོན་ཏ་བ་སར་བ་ཤན་ད་ཐང་ཅེ་ཤེ་གུ་ནང་ཤན་དབ་རྒྱབ་པི་ཚ་དེན་ཧེ་ཏ་བ་ཚང་མ་ལེ་ཏུན་མ་ནི་ཡིང་ཡིས་ཤེབ་ཤེར་དང་ཐོན་གུ་ལུ་ཤེ་ཅི་རེན་ཁར་གང་ཡང་མར་གི་པར་ཐག་རང་ལོང་ཁ་ཏ
0: 中共的这个背包接了这次用件，中国的太阳配件出去，这位日记会等内层内部，东北的更冷些点。会差等几十米接触设备，电充是专充了这通等，中国太阳的大数字任务设备，热地切实。在这个比起脚边呢，中国共产党外面的老家等人口的电力计划决定硬币，脱不着人力费过等，满不着咱们中央来去把等。 可能人人过去比，相亲的用件，投资三十亩人的三七三占人民币过来。但是老么子，俺们这三十亩用来去把等，可能人人过去比，投资三十亩人的三七三占，就按人民币当端什么些呢？老年人当肯接，给老人过去呢，没通吃这个等，吃东西就来了。但通接结果呢，中共从上去那用谈坑个，投诉立顿用谈坑等，相亲投诉听给昨天去把等，昨天那让兄弟把等，昨天这边投资人给干这些。 第三批龙虎七人，而且给投资人三百等，日子了三十多了，六十几个人是呢。三级直接三万二万等，生物高空级三十，两处配送级单位，日子了三级配送客机三十多批把地能，让人相亲就投米。中国共产党外面的老家等人口是多少等？多少个派了先车费，三十多万级三十万元一把马斯了。相亲的用件投资人的责任了，真正也得啥投币，有的是黑金银的。
2: 你比龙的这个人了，昨天接投诉的可给当个接的没说中等，而且可不接的没说中些皮，他们担心干这不担心等，根据这没些行为，作为另一个的金融些的，投资人的等没说中立顿，你们这当时用不着过跟你办公些，投资人的接投控所没必要整理，投资人的投资签证从什么接，上到签收投资等，日程可跟上到签收投资能，却用你你们这用不着跟他通话等，从此么转头些皮，立即马上提升他通话。
1: 年度投资人涨这个等，前段时间就三百多来点呢。投资人的接投资人在涨价是真的，人家接没说中下节的，投资人能吃把等，投诉节目收入吃不着些。你看看吧，当地说被三十年前那些产生，年前的总这个把客户人错等，总这个客户啊，说那么才让等花不等价，错没些了。但是个了话是个路，这就不但是个了话，俺这个才让等说那么人情人，没办公部等啊，人家人家嘛你就想你，到底么些？

0: Ya, sitting sang kan han ye di da dan de che che ge nian bi wo ge de dong sang ge men jian ban da ne zuo hun ne jiang zhu nian cheng kan wo ge le long chan dang ge zuo ni xiang qin zhen zhi nian dou jie che bi ke ni ji nian zhi de ji ge de jian bi zhe le zhi la lam tu xi bi ta dong ge lian chan yin ne ngai na dian ge lian chan li zuo mu zhi ba dang dong zhen ba zha xi dong zhe bi yin ne tena chi dian ge lian chan yin ne guo de wo ge ran zhong ge de jie bi jin zhen zhi duo de yan le ge de ke ge zhen zhi nian dou ba ge ge de chi ge le de dan xian nang yi ta dian ge lian chan yin ne zhong zhang zhi ge de ren ge se ling guo sam dang zhe ge di jian ge zhong zhang zhi ge ge zhen zhi dian ji ge ge tan nan yi dian ge che de ka da le xie ge jin lu jian ge jie ge ge tian tan dang chan bi mo den niang ni xi wa yin rena chi wa kem dan yin chen tong wa ge guo zhi ge de dian ge dan xi ge ren de ka ber de ga xie ni se ne xie ju de dong tan de jie qi san ke nan ba ge chun de nan dian ge dan xi ge ren de yin ji de la su ge na jiu na te ge da ji de sam ni ge sam den zhi ge ka ber na chua ya gang le jie de chu de mo yin na
1: de mo
0: rena de dong xie wa ge de sheng ge chu de ga chu ta tong ge ge ren de pi mo tong de nan yang ta ban de ji qie xie wa yin
1: chimdak na chok ge degen di achaw ge lakton kalo na chok ge dege lopat lhumma niman de chaw jigra ge di jik ge kaps chok ge na chara tum to lin ma ra degen de ni chara tum to lin ma lhumma ra de chaw yar ma ra jig len ge sun di lopat na chamalin ne kaps te da di to lhumma di lopta na cha chok chem te in re
0: dege
1: non ni dan na nipar to chok chok chok jer jitare daga nyetsala market ji tak jire daga hlomar ma market ji tak jire ti nam gi se chi so zu che de re na cha gen di long kar kuri sun da ti kirgi ta mi hon je kan ni long kar kup ji tak so zu re
0: ta
1: par to ma ji ling gu di ka sa to ma hon je kan kuri zu ti chu ta ka che
0: ko ta re
1: a tak jire daga ni wa in ji na yang chung chin na ga che se ji re Achaugundi lukta, lunga tirta se kunu tu kurku di kapsu yang chimdakla na lunga tirta kurku nu kire. Tu yinti jubja kuni tu lhumma cha jambu tu su zi.
0: Yari.
1: Tugundi lukta ga sastu wa sungri, tuga nyetil jugma nyinga dami yin juju tuk chigre. Tuga achaugundi hapar tu chimdakka lunga kurku ri da, Sopcha ge jira ge sastaba sondi tege yang nangan jo gmen jing men da tomo yondre tege na tana demde nyer to ra tomo to sastam na yodi ka tana nangan jo gin jing ma nangan ma sori tege ngas ke ni lam ge tha kha ni da li tege hon thoma in jina yang hon chek ka ti go kha wa bi tege ya ra sondi jing lin chok ke chega tege ta jing thar che de re zin na thoma na chok ke Achauga jigra jig dingu di kapsa ga Achauga nye gyarmaran jogu di kapsa Soo che zuri za nye na chukulang kure na chukka Daga logmar marit gat ju Daga logjung ahta ju Daga Achauga lamni gyarmara Daga Ndiglam tarkin jo ju Daga Achauga tana yang Lamga barna chik chiklam dan juri jonka Dan gyarmara mardang ju Tukka chiga Daga lamni jina lhoma lala jina taa chik shangni harsera chik steri ikunada daga harsera jati ikunada tomo tayi manika daga taidana yang longkuta tomo ta yungori yang nyingka chik ila kani yang dhichik la kani su zinda goga
0: Riri
1: Daga hapar ta kapar taa lhoma karkar ta rima jiglingu nari jiglingu dhiri daga yang namshi ta rangi chase jirgo rangi ti Niyonan da tege chega tege chinon ji niyonan da chiri tege ji to go kunju chila yo cheze ji de kapr ji sinyu gunan da tumu tulog ni kapr sinyu gunan tumu tei menye gare tumu tei ndi yo kapr si sungri yo lama masta tege kapr da si sungni da li tumu tei reyo long kar ka kang ga da chin mar ti nin ka ji tu ti jen da tumu
0: ri ko tre
1: ji gun tar cheze re na da chidhuri dhina di lhuma chawi na chukka daga chimdag na chukka daga lhuma chawga shiri dhik chiu da di la khani tog chukri daga thoma uga di jis lingot kapsa ja chivi da kalu inam bi daga gharmar chukri di kirki chidhuri dhiri dhina dhiko
0: nari
1: daga kirki chidhuri dhiri dhina kirki lughi da Nukui jaa ta mandun juu ta suu sikri. Naa lukuma chao thangjaa ka khori yuu sikri juu ta suu sikri.
0: Nari.
1: Yisir taa lukuma chao ki taa khiri tui juu tayin.
0: Nari, nari, nari. Nari, thiji chee ka tina chee kongling tsoni na chu ta taa lukum jangar jiglai ngon lukuk nanban tsoni na ta nga chu jigira gaga yung dani chu taa chimtag nanban nan jaa taa lukpar tan daga yung jiga zaabzura tang turna kandab shed goni na se gondar taa mungi tan kaabda maa ita mu ta te tang lantar kunjog jina chu taa taa lukum tsoni na taa sakar so sunda na taa nga mungum jangar jiglai ngon thoma haa jing maa nda gondar taa chee ra kongli shiapa jabshin ta chu taa jigira gaga yung da tiyan jina kunjog jina chu jiglai ngon waark nga lukuk nanba yung jing yu laa ちょ3人でやっとパンソン存じならんでワークんだなたやちんたんりんちんこそなそかじならんじゃげなんでしゃべせこんでもワークとんろだたんやちゃをやしなたねれまそんだでんろいならんだせこんでらじたんもげしゃしゃちゃじならんじゃげたんでらちゃまがよにんでもちゃがらかねかだまいたてなちょたワークんでんそになちょたちぐんろんじくしゃんどんでにがなかのちょごろさくんでんそにな
2: ཁྱི ཕྱད མི ལམ ཁ རེ ང ཚི ལམ དུན ཨོ ཅི ཆམ ཅིན ཆེ ལམ པར ཁྱི ཕྱད རྒྱལ ཕྱི ལ རང མི ལམ ཁ རེ ང ཚི ཉམ མོ གཏམ ཅིན རོ རོ ཆེ ལ ཕྱད རྒྱལ ཕྱི ལམ དུན
0: ཁྱི ཕྱད མི ལམ ཁ རེ ང ཚི ཉམ མོ གཏམ ཅིན རོ རོ ཆེ ལ ཕྱད རྒྱལ ཕྱི ལམ དུན

0: 만들 작심 김종콩나 최소금 종콩 등 통독금 종콩 어디에 김종콩인다 나초 탐문가 파시인비 나진양다 흥심 종콩 송주 등지진젤
1: ཁྱི ཕྱད མོ ཕྱི ཕྱི Derung lensin nga norna shimjig pa lote namgil da kalma dan shi dal tang marig thonli chatr tar plakh tang gi damu ge joje zga tha ko re dal tang ta ndole irgni ge kya chira ti an shi kan ndole irgni nda ge thomra ja ke tubla sq ka shu kong mang zgni kirge ishi khavda zge kyo yin
2: wai
3: demo gon da ba
2: o demo in gan lak ter ta shabi tesang ge thoneng ge chand tang ne no thiji chi shin ne yin
3: oya kha tro chja kha tro
2: kam ya ya Tengna ganlag ka ta lensing jorum tara thumrani ngortis gaya kina?
3: Oya, tangayi na di ngolo gori rangchong kag jigdazong. Jigdazong nga cha yangshik chibit thongkong chui gongde. Di kawa na norlong tansog gongde. Di norlong tansog gongganzong bayin.
2: Ri.
3: Gada chongdi ni dan rukwa na ina gada yin rong lopran da songna. Lopran songna lopri jiram ko choni ra. Dan di rukwa ga yara gobji da norlong tansog gongde. Kani lika ra ngotsam, lika wa ngotsami to marchi ra talong ra tingom jarndi gongde tamuzi yin.
2: Gan lakan rukli thonli ga chomran da ryakil thonju ga talum da ingi na su su gang tak zonna da dhaka samga gan lakati ka kurni khabdaz gana thumar.
3: Rukli thonli da dan rukli lakhi dan da lakhi da turjan ga lakhi ziyo gare, tangrab ga lakhi ziyo gare.
2: Ri.
3: Thonli ga nampa chandab jirndag jirang ta achar jongzang hana re, jongzang nga ga lakbar ga tata anisha jyoda ngisdi na tsurunga ga ngakon di ta anisha na yaka. Tsurunga jangche ngakon dan sonna rukli tang jiryo ga Da yangqing ge mutan de qi tong le xie ji de di tou ge yi chang dang wo de tou dang mo de par jin yong tong jorji lo ye me jorji lo de nor na ge tang ni na ge tun li lo sheng ge char de ji da jia ke xuan na mao niu he qing ke chan ye fa zhen san nian ji hua de ji deng de yong a mo da deng ni zong de qiang da qing zhou li tun li de zhi yong ge mutan ni ta ge ge yangqing ge zhi yong ge mutan ni yangqing ren ba ni ke ren ba ke ren ba ni zong ren ba ni wo zang ji ni go ren zhou cheng de ri da yangqing ge ta ge ge xie de jiong ena ji hamang chun na dikor ke liska li gon chur tang ke thore mo ngai yon re da yinna na thakar ke thong ni na ba chen na song du gon to mo zu ju thong ra ge na ba chen na song du to mo ta ha chung si ge me ge na chok ka te ta ge da ni lo da ta ka na ka ge ze ji ge thong li ge nam khan ro gon na ji la ni pa yo ge da yinna na chen chung ni jang chin ta rong ngar jin di thong ni da zhi jong ge jer ge chen na da di long thu chi ye jang bo to mo gum nyang ta ge chi ho zhi jong ge song du ji rong da Kali lir kus, nye chuk kundi kali ga thoni, zhuzhung ga jafchuk thopa, namchang ga jafchuk thopa ga thoni, karati na uzopra jiri, virkaliin du gondra, zare da zi gondra. Da inna ra, tiran kharsan ga thoni chutata zi gondra, thomra jiasi jyota, thoni ga namba yi nyang takajag na tarung, zikere zi jiga chandran ro thoni mek samji, tamu zari.
2: Zhe.
3: Dagati da thoni mek zi juksu gondra sochi zari, nga tsum dogan thorgan gom, rukli dila, rukli ga thumu maan bi, thoni zidang, rukli dila thumu maan bi, ཐོང་ཁོང་ཏ་ པེཅུ་ཅིན་ ཅོང་ ཐོང་ལི ཐོང་ལི ཏུ པེཅུ་ཅིན་ ཅོང་ རྒྱ་ཅིན་ ཅོང་ དང་ཟོད ཧར་ ཐོམ་རྒྱ་ཅི་ གོ་གྲེ་ དང་ནི ཐོམ་ར ཐོམ་རྒྱ་ཅི་ གོ་ན་ ཐོབར་ རང་ ཐོང་ལི གི ལ་ཁི་ཏ་དེ ཐོང་ལི ཏ་ ཡག་ ཡོ་ཀ་ཅི་ ཁ་ལི་ཅི་ ཁ་ནན་ ཤུ་གི་ དང་ནབ་ཅན་ རོ་ཅོ་ ཏ་ ཟོ་རེ་ ཉི་མི་ཅི་རེ་ ཐོམ་རང་ ནི་ཅི་ཅོ་ ཏ་ ཁ་ཅི་ བོར་ ད་ ཐོམ་རང་ ནི་ཅི་ཅི་ གོ་ན་ ཁ་ཅི་ ཐོམ་ར ཅང་ཅིན་ ཤུ་རོ་གི་ ནང་ཁ་ནི་ ཟོང་ཁ་ཅི་ གོ་ ང་ཁ་ང་དི་ ཐོང་ཅི་ ཏ་ ཅི་གི་ ཤེར་ཅོང་ཅི་ ཏ་ ཉི་མི་ཅི་རེ་ གི་ ད་ ཟོང་ལ ཅང་ཅིན་ ཧར་ གོ་ན་ ཅི་རོ་ ཅོང་ཅིན་ jōngzā ngā nyāra guāntuk chērōngi jārūma rāngjīn chāndan dī tōnlī tā shīglī tōnlī tā tam rūglī tōnlī tā rāngsā rāngir kā tōngkōng tā pēchū shībī tōnlī tōnzī tā jirtar shī tā chōmrā tā rōgō nā dōngu rāmbā tā rāng rōgō dē nā rōgō nā tā tērāng kāsāng rāng sōnā achā dōgīn tōrgāng nīp shōng nī kā achā rūglī tōnzī nē tōk tām chīt jīg rāngkōng tōmbō rā nī tāngshkā nyōng nyōng rē mō sīm chādarī kā rīg gārjā kā lakshir tā tārōng chīg chādarī kōn rīgō tī tāvlam tārōng lakbar kā tā lakhī tā Tony Jana Harv Jerjo, Tivani, Tonka, the Yonjo, Tonka, the Tonita, Livnung Tony and Yigi, the Master Kuntamara, Mantasion, Tumanga, the talent of your Tomran, the talent of your Tomuzuk, Jerams and Jogo, the Tarun, Virgin, Pedjin, Rosin, the Guns and Master, and Pedjis, some other than Mari. That thing was under some level in the Tablam, the Chiluko Gozi, Chumaka Dodo, the Mucho Shatana, Tablam Yinchin Maniga, Shivijamo Gardio, the Kachibor. Sherlock Tatanga, Omaina, Omaga. Mambo Gardio, the Tarinang of Chicker Jambo, Teni Tatinang of Chil Jambo, Sobje Jambo, Tatinanga, Niger Zicha, Chesacha, Numgacha, Numchan, the Chatama, the Rigan, Tetan Manjavi, Tonzi Nasuli, the Chio, Tetan Manjavi, Kerge, Tonzi, the Mara, Tonra Mara, Songi Tonra, the Tony, Tetan Shimkang Mur, Kalanchatan Kaluger, Sabagri, Gogur, Rachogur, Rapag, Dango Rasin, Tonchang Mixago, the Tonzi Yotocho, Tetan Mambi, Nolan Mambi, Ayara Govje Tanjuro, Tonzi Yotocho, Rigni, Storjin, Lakhi. Tehmanju shipi Tony Tazota, Tian Karzaka, Tangrukan, Zaku Paga, Kurgi, Anitada Chakuna, the Tomra, the Kah, Tanag, Tablam Titoni Tony, Jesse Martok, Ranga Tishon Kansong, Tian Karsanji, Zagazan, Ligona, Tomazgota, Tablam, Jesse Kun, Jesse Tony, Tablam, Tua, Parti Kajas, Sanchez,
2: Tomazere,
3: Cuma jawa tunggu mau tunggu nasi injil itu, mana kagu, tangsan cedul ini, aje kita jipsang jero matu, na ina mana cik torsiung jero, torsiung jero, ini ngek ngek tina kagu sampe jero, cila jero, cing dogan torgan dogan, rani jarkam jero, cuma jangli jarkam jero, da jarkam cina noye takgore, dini aje kita dogan torgan jero, cuma rukpa rukcing jero, rukki tongkong jero, rukki cingkam jero, rukki korgi jero, rukki segini jero, nda tarung cik tanap janda, thomra janda. Tony Janda, Lucky Jangalama song in Perjas on the Tomazamari, Rubjin be Gangazi. Tainada, Tin Rubjin be Ganganada, Rani Nisaugum, Dogan Tordung, the Tomoman be Tonkunda, Jigni, Dan Soa, the Jinkam, the Amazig Tony from Rajasi Martoki. Then it that Tin, the Jigni, the Ganamshi, the word Lucky Ganamshi, the word Tonkong Ganamshi, and Jirvashung, Zana, then the Lao Levy Legion Mansuna, that from Razakuna. Chamik Chajimin Tonzis, the Tomraz Gaharan Kurjasi Tonguna, Tomra, the Tongue and Tabjimari. Tomani Zama, Livjin Bigna. Semang awak cakap bahawa juga dana dana itu tak licin, orang sewa sewa itu tak licin. Orang percil, mawanan di dukun thorgan ke, ngomi cerdang ke, nama ke, tanjir, nama yukaya ke, dan tercakar asing. Nampak cepat saja, tunggu sampai. Jadi lah.
2: Jadi. Tapi di sini.

ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི

0: Formin orkul alon tinge di toxsarngir.
1: Nyakunan ba chechu de mu yana. Deran ne jersi che ni tong ni zhigli da zhigbi chi ni xi ge dang. A jersi che dar ngavi chi de ne. Wotsi che dar ngavi chi de ni la qaza ni ma yana. Shuni tang di di toxsarngir len chen la nyam bar gap se she. Lorji rgni na chongchir che la su ta yin bi. Jechub shuji Xi Jinping ji Suojin ji Chomzhong la songchub zongshe ba dang. Ganawi zovchin la songchub she ba. Rengi la songchub she ba ji na chongchir ji lorji dang. Rengi ji wla suq nyarchig yagpo shiwa yin shib dan. Jechub shuji ngakchul ye la dambir jangni. Saagni su si chongchir nzigvchin gacho da yevu dang tan ba dang. Lorji rgni songchub dang ar jenzin ma lagar jenchil me bar nhirgu jie chang tak tong ba. Weepchul cha zilf damir jemtur dangni. Rigni ji wla suqr jinzim shi bichu da chongchir ji rbitsin toyin pegi lar gandalib dang. Suchig pinchang lor ji rigni chomchong la darti war longu tong gani dang rngabja laq lor ji dan ba dang. Rngawi ci rngayi dichin ji gongsang rgamdir yekur wa hajang mang. Ma nam ji rdangkang da ganawi nzigchin dang amangsul lar dawa dang. San di rigni jimzi war romyong shibzin chi. Nishtung nirxum li dabdan barib chachib shuji Xi Jinping ganindar qazigshibda pevni kongi tsangmar Pinchang lorji rgini chomchong na Zhonghui Pashung Suojin rgini rjenzin darpilagdong wadang. Chachuk rangdik ji sambi huayun zhigchin la xinnon bi rjenur zachin shigin bi. Dir songchub dang ngugundun wifchul yagbu shigi shigsung. Chachib shuji ngugchul yalla dambar jangni saagni degi zangwo dang chomchong ga wartagni wadang. Zhongchir dang qiu nyamani ji zhongchir chigir dang dar damir gorim dambi gu ni songchub shi la. Ganawi gnamkir dang ganakang chombab ji changmir songchub shi. Kongchi dikir dang chabdun xaytim. Tghichim ma suqo gizgindi khabshigir gini ji zokang gansir chibiyo di. Qsangchim ji ganawi suchik chachi ngar di xawir nang. Dali lortulda. Pinchang lorji rgini chomchong ge yekur wa matang shewa kachiga dang saya rngahlag nilim shi. Amarpin jemtung khan da qsarji lorji dang nyamba mebi sambi dami ji khan yo la. Qazabjil dambi lorda dang qamarwi chagrjin ar jemtul ji qayasa ka chinshig yin. Nyevi loki rang. Qsarji rinngir kogndun qtansib dang songchub shiwa dang chabjig. Rjayung saagni kaq qsarji njemkang rjenchil mebir pinsim jenchukusib dang ni. Qsarji qjarji mirvini mirvir rjenzim shi. Udambi cikhchak nganib da Zhongku gongchan dang lorji njemtun kaan da rtarkur ji calib mchirwa dang. Saagni sosu ni yungwi shtaymu wa zu njemkang da jwadi. Vjirtung mambi lordir pshirmgdi ni. Dang tumib samdan cimsa ngiru shi. Paris Tony Tang Rangabjalg Zam Tang Rangis Tong Sam Tang Rangabjalg Zam Ji Mur Nam Ji Yehong Jigjir Tan Chujin Yola Zhongku Gongchen Tang Lorjin Jemtung Kang Gar Gup Shini Lu Rangi Rang La Tamu Wa Matang Saya Jigli Guay Yola Nyelim Shangchen Gmangchen Rjini Yun Lhan Kang Chimtir Shibshir Chayin Chung Ramadho Rga Rang Chung Kata Songni Tsorum Shangchen je tanbi nil ngukji tsoyiga tajje chamtar shibshir shawa biwa dang chabjiga. Tsorum Shangchen je jivi rigni shabji ngansung tsoyiga ta la chamzigir tukshibshi. Shibshir chanchung zekuk zong dang khanan sorig rangchung zong tanrin zhongchir jiji shigirig mamji tsatsiga dang narig ngunguk degni ngakhtung kang, lobja chumjang, huyamzul kang, rigni kang, shang dang zhongdil je rigni tsatsiga tsoyiga sabshigibshi di. Tanbi nil ngukji dang gajarim jivi rigni shabshi ngansung nitsi labshigoyong nirjilimshi. Shibshir chanchung gananjib dandun. Tanbi nil ngukji shawa di chabsi ji lingin dang amang cib zubchin chamchung lag lin gachin tibzi di ramgung zang rigab dambur bchengi ba dang. Ngukung jib shugdi dodam chonzin la dambur mgni uloftin jirmilg guni ram nil ngichib jilim la ngungukshi gikhang chakung dang Nzhokil ji Khatur Nambi Chil Yansi Dodum Songchub la Khirnun Dang. Mavshig ji Khshangtsin Bokhtsuk la Chonzin Namovshi di. Tsakung ji Mjongkung ji Ngokhsung Jar Jav Dambir Jigbirvshi Gibir Maazil. Gajarim ji Rimguk Khongr di Dovchirik Tung Wa Dang. རྒྱུན ཅན གྱི སྒོ ནས རྙེབ ཅུང སོབ ཅུང བྱས ཏེ ཞིབ ཕྱིར དང རྒྱུན དེ ལན འགྲེལ ཞིབ བཅས ཀྱི ལས རྒྱུ ནས བམ ཐོ རོགས གཏོང དགོས ལ དེབ ཅིལ ལྟར ལོ ཧྲ བའི མང ཚོགས སོགས ཀྱི ཞིབ ཕྱིར ལས འགན ཡོངས གྲུབ བྱེད པ དང རིམ མི ལག གསུམ དང ཁ གསུབ ཅིག གི རོགས སྐྱོར སུ ཇེ ཕྱོགས ཡོང ནས དོན འཁྱོལ བྱས ཏེ ན ཅི དབང གི ཡང བསྐྱར དབུལ རུན གྱི བར སྔོན འགོག བྱེད དགོས ཁབ ཉེར ང བའི རམ ཚིམ ཚོར མུན རྒྱབ ཆེ གཞུང ནམ ཅིག དང འདྲ དེ ཨ་ད དམ བི ཚིབ ཅིག ཅིག ཉིན ནི ཚི ཇོ ཅིལ ཉིན ཝར འདྲ འདྲ བྱ ཅིན པ དང ཚོར མུན ཤང ཅིན འདྲམ ཅིལ ཅིན ཅིན ཐིང གན འདྲ འདྲ དང འདྲ ཡོ བི ལམ དམ ཚང མར ཕྱུག ཡོང དང ཅན ཅིན ནམ བི ངོ མལ ཅིན ངན ཅ ཤིར ཐ ཐུག ཤི ནི ལམ ངི ཅིག ནོ ཚེ དང ཨ་དེན ཅིག ངོ གོ ངོ མལ ཅིན ངན ལམ ཁོང ཅི ཤན ཆབ ཅི གན ལན ཁེ བི གོ ནི ཅ ཤིར ཤི དེ ལམ ངི ཅིག ནོ ཚེ ཅིག ཅིག དང ལམ་ཅིལ ཅིན ཁོ་རིག ཅེལག སོ ཏོང ཡིབ་ཤ་རོ མགདེ ཤུགཡོང ནི རྐན་དལག ཏོང ཅེ་རེ ཨ་དག གི ཚིབ ཅེཏག ཉིན ཝར རམ ཚིབ ཤེ ན མཐབ ལབ དེ ནི ཉིན ཨ་བདན ཏོང ཙམ ལབ དག ཤུང ཤེ པ དང ལམ་ངི ཅེ ཨ་ནོ ཚེ མི ཅབ ཇམ ཆག ཅིག དང ཏོང རང ལག ཐག ཅུ ཤེ སན ལ ཅིག ཅིག ནམ ཅང ཚང མན དན དེར གོ མབ ཙམ བིང ཧོན ལ ཚག ཅམ ཐོའི གོ ནི ལིན ཅིག ཅེ ཅེ རེ ཉེལམ ཚོར ངས ཆེན ལ ཐོབ སོ ཐིང གབ རགས པ དར ན ཨ་ད ཏག པི ཚིབ ཅེ ཏག ཉེ ན ཚོ ནབ ཚོར གོ རིག རང ཅུང ཁ ལ ཚན དམ ཆེ ཨོར ཚར མ ཏག དང ཅང ཆུང ཁསམ ཅེ ཚାཡམ ཅུང ཅེ ཚན དམ ཆེ བི ཚ གེ ཅེ ལོ ཏབ ཅེ ཡི དེ ཏག ད ཚାཡམ ཚ ཏན ཏག ཅུལ ཅེ རྨོན ཅི ལག ཏར ཤེ དེ ཉེར ཚ ཅི མ ཇུག པི གོ ནི ར གེ ལབ ནམ ག ཨནི དེ ར ཉེ ཡུལ དང གོ རམ དམ པི གོ ནི ཁན ཏམ ཅེ ཅེ ར ཚན ཅུག ཤེ ཁང ལོ རམ ཁ ཁི ཁ ག ར ཆ ཉེ ཤི ན ད མ ཚང མ ཤེ ཏམ ཤེ ཚར བ དང karmak chikanaa da lhubti irgelub tsangmaa denjig ngangaa ganipura taprishii. Tengdi nyanyul di lhubtub dekhaga wujayi irgelub libzowaa wujadangaa wudanchadangaa lhomar tongchigadangaa wujadangaa wujadangaa kibiyobadangaa dechul dangbinaa da irgelub tsangmaa wudanjig ngangaa wshirulji yankhangarja chewi nyanyul ka da ganipura wshii taprishii di kachigichang chali mebaadangaa usamwi lindiwi donchin kachigichang maabshongwara rangshanga ལོབལངགི མཇུགནིར ཁན་རམ དང མཇུགནིར ཐཅུཅིནི ཝ གང་ལག གོ ནི ངོ བར་ཤི ཡོལ ཉེལམ ཚོང ཤང ཅིན ཅེཆབ ཟོ ཚོག དང ཚོང ཤང ཅིན ཝམལ ཉམ་རལ ལ་ཚོ ཅིག ཚོ ཅིབ ཤི བི ཚོང ཤང ཅིན ཅེར ཁབ དང པི ལག ཁིབ ཟོ ལི ཅི ལི ཟོ བི ལི རིག ཚན་ནིན ཅན དར སལང དང ཅིག ཅལ ཐོམིན འདྲ གི ཁྲོ དེ ཅམ ཅིན འབར ཐུན ལང བའི ཕ ཤུང འདྲ ཞིག པ ཉིབ ཅ དང ཅེ ཡི དེ ཉིན ཁསམ ཅེ དང ཚུལ འདྲ གི ཁྲོ དེ ཚན ཉིན འདྲ པ དང རང ཚོ ཅི འཇོན ཉིན ངོམ ནི ཆེ ལི ཅེ ཤང ཚུལ ཐོན པོ དང ཕ དུ ཤུང བའི གོ ཅུལ ཚན ཉིན ལབ དེན དེ སོ ཅིན ལག ཅེ ཅེ ཐམ མ ཡིན པའི ངུ ཤུ ངོམ པར ཤེ ཐང དེ འདྲ འདྲ ཅེ ཚན ཉིན ཅེ མདན ལམ ཁ སའུར བ ཤེ པ དང ལག ཤེ རྒྱ ཚུལ ལབ དེན ནི མཛིར དུ ཅེ ཤེ བ ཇོ དུན དུ ཤེ བ ལ ཤུག ཡོང དང སར ཚུལ མང བ ཆབ ཆབ ཅེ ཅེ རྩ དུན གཞིར བཟུང ནས ཚེམ ཅིབ དང ཚེམ ཟོ ཅེག དབ ཐང ཁ ཚོ ལི རིག བྱ ལ ཁེ པར ཤེ ཡོ ལ ཨདར ང བི ན དན དན དར གོ ཚམ པ ནི བཟུང ཤང ཆི ནོ ཅེ ལི ཟོ བ ཆི ཏུང བྱ དང རེ བྱ དང རང མི ལི རིག བ ཟུང དན དར གོ ཚོ དེ ཤེ ཡོ ལ ཇན ཤི པི ལོ ཚུ ན ལོ ཉ ཁ ནི རེ རང ཡོ རེ ཡན པ དང ལི རིག ཉེར དེ ལོ མང བོང གོར བི ཇེན ཇེན པ ཡོ ལ ཇོ ནི ཆེ བི ལ ཁི ཁ སར ཏུལ པ ཨང ཡོ ལ ཟང་གུལ པེ དག པེ ཚིར་གནི ན ཚོཁར ཏོང་ཅར དོ་ཁང ཅ་ཚུ མ་རང་ ལ དོ་ཏམ ཏེགནི ནེ ཇིལུན ཤུང ཨ་དར ན ད་ལི དབ ཇབི ཚིག་ཅིགནི ན ཚོཁར ཏོང་ཅར ཅེ དོ་ཁང གབ ཅ་ཚུ མ་རང་ ལ ཅེ སཅི ཁསར་བབ ཅ་ནི ཏོང་ཅར ཡོང ཅེ རང་ངོན གུར་མ བམ ཨུཇལ ཡན ཅེ རང་ངོན ན ཨུཇ དང ང ཏང གུར ཚ ཡག སམ དང བམ ཁསམ ཁྲབདན ལ ཤེབཤར དང ཆོམཅིན གོལ ཡང ཁན པ དེ ཚུག གང གི ཐང དེ དེ ཐོག སན ཅིར ཤན ཚམ དེ ནི ཇོ ལེན ཚན དག ཚོམ ཅག པ ལ་མུན ཚོ དང ཚོམཅིན གང ཁར བ ཚོནམ ཚེ དང ཁ્વાབ ཏིན ཅ ཏར་ཁལོ ཨབཅིག་ལོ ཅེཅིབ ཏར་ཁལོ ཨ་གང་ཅིག ཚེ་རང་ དང སོ་ནམ རིན་ཅིག་ནག ཉི་ཡེ་ནེ
2: ཁོ་རིག་ སོང་ཅུབ ཀིན་ཅ ཡེན་གན ཡེན ཅེཁམ ཅེ ཅུང ཀིན་ཅ གང་ཆ ཡེན
3: ཨ་ རྒྱལ ཁྲིམ མགསེར གྱི ཉ ཤང རང ཉིལ སོང བའི གོ ཆ ཁྲིམ ཆུང དང ཇོ ལམ
4: ཡ་སེ དང གཉེན ཁན པ ཆེན པ བདེ མུས ན ཆེ ཚི ཏི ཏར ཚོང ཅན ལོ གཉེན ཁན ཁང ཝར་ཁ ལུང ཆིང གི ཁྲིམ ཆུང དང ཇོ ལམ ལེ ཚན ཨ་སན པར གབས ཤེ ང ཐང དེ ལེ ཚན དོན ཛམ པར ཚོང རུག པ དམ རེན ཆེ བིན དེ ན ཐང དེ ཁྲིམ ཆུང དང ཇོ ལམ ལེ ཚན དེ ཚན པ ཆུང གི ཡིག གར ཚན པ དུང ཡིན ན ཇོ ཁེ ཤི བར ཚན པ ཉེ ཡབ ཅ ཁྲིམ ཁི ཤེ ཤུ ནེ གི ཇོ ཇོ ཁེ ཤི བ ཚན པ ནེ ན ཤི ཇུ
3: 줄회 제마 총승나 참칠 차등을 안 봐요. 줄회의 십.
4: 대리냐 그나 봤는데 대런 그 참바 동원이 능아 나초 참총 동 줄음 그 상굴 봐야나. 함 초로 우리 그랑 총 클 특가르 좀 마멍 참캉라. 다니 특가르 좀 저대 주기나 온 같은 게 지는 총 같다나. 다 사는데 니 예름인지나. 고종뚜나 다 와르치리 유즈나 초코야 나 그노파 땅노 나니 유즈 담무그 니튼 조제즈 럼뇽아스코 테나 조제 니 타니나 특가종 몸 참컹 그 참컹 조 빠세랑라 특가종 제디 주게니 똑바도 리셉트 니가 지란데가 다 조제 니드 그르기 곰지고 왔음 모치 무즈 예니나 영나 조제 니드 그 촌니 라리 임데오 그 동화몽 쳇튼 야캅 그 다 자참 컹즈간 가오니나 니 촌니 야치는 몸 속고 지마 다 냠적고사 도즈네고사 컨터즈고니나 소소네 주진은지길 야드르 쳇은 초데무이나
5: 고즈바 초데무
4: 데무인 데나마 다 디누 쇼마 다나나리 마몽 참캉라 쳇딜리 콩나 소과그 다니엘미지나 라리 착카 중고마 콩드니 에타 가종툰나 와르칠리즈나 초카야나 노파 당누근데 무그 니튼 조이즈 르브뇽마세 코카 다 조진 딤 손지나 토 동어치추 쳇딜리 콩그 그게 자취때 20개 걸음도 질다더니 접고 되잖아 지쪽집들 리콩그 니쇼니 자취때 20개 간다 당리나 조진다 그 토미 5 참무스 이니나 세지라 리콩니 주캅다지나
5: 아리지 야야 아타코니 고즈마 치시코노 추츠카 사차니 쇼노가 손치 키무가 존톤라타노 파르톤노가 너니 조진데 아당일란데니 추 중원 온튼거 튼종 당스조런스 그노드가 린센도 군다지라 아타자 치롱도만 토나라 아 카다자 통통지 아다 카단디 치케 이즈나 아다 돈던도 도콘도 쇼누 그가 제르 아다 돈던데 쇼누 거지니 다치딜이 콩가 렌전 녀토르 크나자 아다 티겐체니 그가 니뚜 녀토르 크가 샤안디 치케 드네나 아 니치케 스터체니나 스터체니 거지니 아다 야란디 아마모스 쇼 칸치케 테니나 디기 고렌데 지 카다자 통통지
4: 아리
5: 아다 동인지나데 돈던데 치케 쇼즈즈나 쇼누 거 제르 마라시즈나 디 쇼누 거 카티초라 크리시스나 다 나는데 Jilu nye ton nye zanga ge da jiwa ge chis chik ge gongmo ge di tsu tuk ge yu ge ton dhiz ge shong li duwan dhiz nama zi di tsu kha shena dan di chik shong tong zi zina dan di nye chu tika sa cha ge sun chi ki mu zi nun dhiz ge ge ke ge zon sa ta nye ngu zi nga zi kuchu da tika sa cha ge ndige sa khan zi gina song yi kuchu ge da jinda ge ka da shi za ma si li di shor ni da yang tukbu kuchu da jeshi ga kuchu chan tong yi da di ge de zi Adenu go jignita ta khga ko tropu jamba chu te ba sonsta khga la yong og tropu chikta longkhur de kori atan ge yuan ju gnu ge thopte ta ata khga te malgzna chu ta khga yong ta ti jind ta chi di khanzna ra ta di jind ne thor khina ra ta ti jind mara chong thong thong na longkhur kor mnyen longkhur kor jna chong thong mnyen gun de ge thung shu ni jind she khda na ta khga ta khon jona ta ndgum du kun de zu ma zu arang ge ta ge chong thong thong na ta longkhur kor i so ta

0: chakshun dhamu pe tangsa. Ata ti jenga kargala yang, ta kye tukte gomu yuwan juka, chadili kunga, ta njanja nyakhtu wari khandaga, ti jenga shaali guna, ata zhugu jiga gomu la ta, changla ta tungu na meni na, khunjur na, longkhur la ta, lakhtag la ta, yoni na meni na, ta ga shaawa ta ta jendanga chi ligdaanri. Ata ti na ta ligunu ka, kye tamu za tkhi ta kargala yang, ata njanja nyakhtu wari kakali gunu shaawa, ta ga tkhi tangsa. Ata ti na, ta khatkinu kye ti na, ta njanja nyakhtu wari kakali, nyakhtu pagara kargala ta longkhur da kudu kagade ta, ta kargala longkhur kakali tkhi ta, ta longkhur na, shik changra chuni. Ata tamu, ane tsa shong tangsa. Ata shong ka ti na lakhtagla na chukhu, ta nirka tsangma chik ta jiznu ta ka lakhtagla meni. Ata lakhtagla meni hanchini ta rong kagali chang tongi. Ata tiga long kurkuri yuwan jugunu ni tsa tamu za tik tangsa. Ti ni ranjin ta na ngunchu ta janda nyang tukur kaka, nyang tukpa gara ta kaka ati jinga yang tan tang tani gu ka ta ka jitsu na mushi ka katika ta chi long kuru lakhtagla meni ta rong hanchini ta rong chi chang tongi long kurkuri meni nu ka ta chi yengi ti ni ka chi lhusu na mutang tiga ka chi jinsan ti shesga. Ata tashini na ta tarung kirga na ta ta kone sheku no son chiki munda genji na ta tarung ta nye tukpa ka kalal husu tongu no ata nga long kur korna chan tong mnye no ata chan tong tong long kur kur mnye no shukunin dga sheku no tena ta kacha tazna chukul husu ta nangme ta shki ata rong nanjir lakwa ata ti ke tukte ge linga na shikinu nye tukpa la ta kirishi zgit gishi zi ati ni ta ngichi nye nye tukpa mna gala ta kirga na Tandiga jiktang lama mujiga, bantanda kirga hara jibdara katoosko, tandiga chan tongtong, lakhtag mayna diga longkur korsonga, tarong jina, tuandiga jenba shona tong. Ata tina tanglin jina, ta longkur landa munga, diyan chene, ta aso jinda yaramaran jugunu munga da. Ta jenga tamu wala, ta dongtikla ta jeli, tuandiga kechin shon jirziri, kirga lagani, ta chintang tanishi longkur mida kunda kirga lagani, langi, ta nyantukbaga kori, kirga, nyantukbaga longkur na jiki tanda, jenda nyantukara kirga likona chili songza. Chili songtong ta, Ta kirga chan tong na minan dee la ta, rang chan tong da kazi jirtang na chukunizg maari ndi jini yaan chantara li na kirga yaan chiga. A den khan la ta chik sa sawu guni, ta ndamu inir. Ta jenga ta kate chari song to, rin jen kirga ta chan tong na gu tse chumu za tuan da nu gu tal, te ishi shi gu lakcha ta tiga khurji za ta tamuzi wanari. Ta ka khurgi shi tiga shun ta kaga shun, ta chan rang tiga za tongu zi maari, ta ka tse na mu yara gali chan tong shiga zida nu gu ni tse tamuzi ri. Ta ndamu zgi na ta long kurkur mani nu ni tse tamuzi ri. Ta ina ta kirga menkang na chari song, menkang na ni ka ta chikati li tiga chiga, tse ti chikin je gu nar mu, nge warta. Ta ina ka long menkang na chikin juzi li chik shenu ta kirga ta, ta waka ku long kur menkang na la man juzi li, ta ta rung ina la ta nyak tukpa la, ta shira kiri zgi tamu di shi, ta shung chiga jachun na mu mashi za shawade. Ta ina la ta nyak tukpa la ta rung na la ta na chang tong rupi, ta rung na la husu tong tukishna, kaga chiga ta shung zi ughime ka songda nu nge, chiga mu kinu tsuti maari, yang kaga nari la ti sargi. Ti jenga ka ta yang tini la ta rung na la ta kada shil husu tong izgu nara. Ta jindan dini chang tong tong na long kurkur mani nu gundi ki shukni, ta nu pa unu. Di shunga kadashna taro na ta kachati la tang meta zhigda. Kachati maani na tiga shita nyantukpa ge yang, sani tiga tadiwa nani yang chiga ngachu nyantukpa ndi ka chiga. Di mgzi li tiga yonar mu. Ten dhe washi tiga kagi ta chindagam tukunda vili ta ka gemu viz mu. Ka gemu la vi yongta ta ka yong dres ta shayila ni gaungda nu tamuzari. Ti yongta tiga shayila gemu ni ga yosu ni ni tsina mundiga sheli. Ta chi na la ta churunga za tsang yunga chindagari rasi. Ti na chi la husu zhu tong. Nga ngachu ga jadili kunga njandani tukur kaka ata nyantukpa ge nga ka jinsendiga shena ka kama nyinga. Ata chu chintsang nuga tsani ranga zatsang la ranga chimay nuga tsani chi la susu su tongzi kachu vitiga shenu ta tina la ta zatsang na chukwa. Ta kaga shaiwa chika kala manyani tina ta nyantukur kaka la ta chintang tani shi kama nga. Ta chili nyu juzungu ke tukte ta kaga ata ngachu ndi nyantukpa zi kaka ta nagung de jiri chikson ta. Nachik mara zhiri shi tanda muzhiri. Ta tiga shi ta tarung zhenba chu uvar kakadik shon ta tarung na ta zhenba ra lachar zhiri ta shiga. Ta nitsi na muzhiri zan zatagri. Tiga zhini ta ta ngachugla yon dhiyo kuli kong zhenba ta rukwa vide ta kirga ta tiga chintang tani shi kamen kana chari songi. Ta chiklangi kaga chang tong nugu tsendi chimo zhiri tanda ra ti duku ti denkhan duku ti tsudis zi. Tiga zhini ta kaga chang tong nugu chanshkini ta kongni nishe kunu lakhtag me nushiri. Tiga nchani kaga chang tong tong langkur kunu diri. Tiga lakani dendriga ndiga chanangadani. Tiga zhini ta kirga yon nyantuk pachu gandini kaga ta shawandu dukundi zhontunga shawandu yadikunan di la jachur masha tarung dini nyantuk pala adigmo shinu. Tiga nchani tarung nyantuk pala kaga jardong shinu gandu lakani nyantuk pala njego shiwi toyo ngini okuzili di ta kachu ndi chugun dendri nyantuk pala kandiga tanda yon jadili kunga nyitun rikak kandu dukundiga nyantuk pandila yarsi jini ta tamuzari. Tani ta nyitun rikak nyantuk panda onta sarsyu shili ta kuni dendri nyantuk rikak yarsi jini dukundi yon kichi dondag di ngunga ma sarsyu shisa. Sarsyu shina ta kargi nyuan dukundi kaga shaak chio panda dukundi ta taga zugu chungkwa mama jinta jaka nyitun chachanga tanda dukundi nyantuk pala njagu shu toyo ngini dukundi chigi yon jama zata chengan dittara chantara ta ᱡᱟᱣᱟᱱᱫ ᱛᱟᱞᱮ ᱥᱤᱫᱮᱛᱚ ᱛᱟᱨᱮ ᱡᱮᱠᱪᱤ ᱟᱹᱱᱤᱛᱚ ᱯᱟᱞᱟ ᱠᱷᱟᱜᱟ ᱫᱚᱥᱱᱩ ᱜᱟᱱᱫ ᱛᱟᱱᱟ ᱜᱩᱱᱩᱱ ᱪᱷᱚᱝᱜᱩᱨ ᱜᱩᱱᱩᱱ ᱫᱤᱜᱟ ᱱᱤᱪᱷᱮᱱᱫ ᱫᱩᱠᱩᱱᱫᱞᱟ ᱪᱷᱮᱱᱛᱚ ᱛᱷᱟᱱᱤᱥᱤ ᱛᱟᱜᱟ ᱪᱮ ᱫᱤᱪᱩᱜ ᱱᱤᱛᱩᱨ ᱠᱷᱟᱜ ᱛᱟᱛᱟᱜᱟ ᱪᱩ ᱪᱩᱝᱩ ᱤᱥᱛᱩᱱ ᱪᱷᱤᱱᱡᱤ ᱥᱮᱱᱡᱤ ᱠᱷᱟᱱᱫ ᱫᱩᱠᱩᱱᱫᱞᱟ ᱭᱟᱨᱮ ᱤᱠᱨᱮ ᱫᱮᱛᱚ ᱫᱤᱜ ᱛᱟᱢᱤ ᱪᱚ ᱥᱚᱱᱩ ᱜᱩ ᱪᱮᱫ ᱜᱩᱱᱨᱟ ᱪᱮᱛᱤ ᱡᱮᱪᱤ ᱠᱩᱛᱮ ᱭᱚ ᱡᱤᱱᱫᱮᱱ ᱫᱤᱜ ᱫᱤ ᱠᱷᱚᱱᱫ ᱢᱩᱡ ᱠᱤᱥ ᱫᱮᱛᱚ ᱪᱩᱜ ᱢᱟᱨᱟ ᱭᱚᱱ ᱜᱩ ᱠᱷᱟᱜ ᱤᱱᱡᱤᱱᱟ ᱟᱛᱟᱠᱟ ᱠᱷᱩᱱᱤ ᱡᱤᱱᱩ ᱜᱩ ᱟᱣ ᱡᱤᱱᱩ ᱜᱩ ᱪᱮ ᱛᱟᱛᱟᱜᱟ ᱨᱢᱵᱟ ᱟᱱᱭᱚ ᱜᱩ ᱢᱤᱥᱪᱮ ᱭᱚ ᱢᱩᱡ ᱜᱩ ᱪᱮᱱᱫ ᱢᱩᱡ ᱛᱚᱱᱫᱟ ᱠᱤ ᱱᱩᱜᱞ ᱟᱠᱟᱱᱤ ᱟᱛᱟ ᱠᱷᱟᱜ ᱭᱚ ᱪᱷᱟᱱ ᱛᱚᱱ ᱤ ᱠᱷᱟᱜ ᱪᱷᱤᱱ ᱫᱩ ᱠᱚᱱᱫ ᱞᱚᱱᱩ ᱜᱩ ᱫᱮ ᱛᱟᱛᱟ ᱜᱚᱢᱩ ᱛᱮ ᱫᱤᱜᱟ ᱪᱩ ᱛᱟ ᱪᱷᱩᱞᱩ ᱠ ᱡᱤᱫᱤ ᱪᱤᱜ ᱱᱤᱛᱩᱢ ᱪᱷᱮᱨᱜ ᱥᱤᱱᱡᱤ ᱠᱷᱟᱱᱫ ᱫᱩ ᱠᱚᱱᱫ ᱞᱟ ᱭᱟᱨᱟ ᱭᱚ ᱪᱟᱭ ᱥᱚᱱ ᱫᱮ ᱛᱟᱱ ᱫᱤᱜ ᱠᱷᱟᱜ ᱪᱷᱟᱱ ᱛᱚᱱ ᱜᱩ ᱪᱷᱤᱠ ᱱᱟᱝ ᱜᱮ ᱛᱟ ᱪᱩᱠᱩᱱ ᱪᱮᱱᱟ ᱢᱩ ᱪᱷᱩᱢᱩᱡ ᱜᱤᱱᱟᱥ ᱜᱩᱱᱟᱨ ᱛᱮ ᱛᱤᱨᱤ ᱭᱚᱱ ᱛᱮᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱠᱷᱟᱜ ᱪᱷᱤᱠ ᱱᱟᱱ ᱤᱱᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱠᱷᱟᱜ ᱪᱮᱱᱟ ᱢᱩ ᱛᱮ ᱛᱟ ᱡᱟᱞᱟᱝ ᱟᱪ ᱜᱟ ᱡᱤᱞ ᱱᱤ ᱪᱷᱟᱫᱱ ᱛᱚ ᱢᱩᱡ ᱜᱤᱭᱚᱱ ᱛᱚ ᱢᱩᱡ ᱜᱤᱨᱤ ᱱᱤᱜᱟ ᱛᱤ ᱪᱮᱱ ᱜᱤᱱ ᱛᱮᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱠᱷᱟᱜ ᱭᱚ ᱟᱞᱚᱝ ᱠᱷᱩᱨ ᱠᱚᱨᱱᱟᱥ ᱜᱩᱱᱟᱨ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱠᱷᱟ ᱪᱷᱤ ᱜᱩᱱᱤ ᱟᱞᱚᱝ ᱠᱷᱩᱨ ᱛᱚᱝ ᱤᱱ ᱜᱤᱱᱤᱥ ᱜᱩᱱᱟᱨ ᱛᱟ ᱪᱮᱱ ᱛᱚ ᱢᱩᱡ ᱜᱤᱛᱟ ᱠᱷᱟ ᱜᱮᱫ ᱫᱟᱱᱩ ᱡᱤ ᱠᱷᱮᱜ ᱴᱷᱟᱱᱟ ᱜᱮᱫ ᱫᱟᱱᱩ ᱨᱮᱢᱵᱟ ᱱᱟᱢᱩ ᱛᱩᱢᱩ ᱟᱱᱤ ᱜᱮᱫ ᱟᱠᱤ ᱟᱛᱤ ᱪᱮᱱ ᱜᱤ ᱛᱟ ᱠᱷᱟᱜ ᱜᱟᱱᱡ ᱱᱟ ᱛᱟ ᱫᱤ ᱴᱷᱤᱠᱟ ᱡᱚᱱ ᱪᱤᱫᱤ ᱠᱷᱩᱝ ᱜᱮ ᱛᱟ ᱱᱤᱛᱚ ᱨᱮ ᱠᱷᱟᱜ ᱢᱩᱱ ᱫᱤᱜ ᱛᱟ ᱠᱷᱟᱜ ᱜᱟ ᱛᱚᱝᱠᱷᱟ ᱢᱩᱢᱩ ᱪᱤᱱᱛᱟ ᱡᱟ ᱠᱷᱤᱪ ᱱᱤ ᱴᱷᱤᱢ ᱛᱚᱱ ᱪᱤᱱ ᱡᱟ ᱞᱟ ᱫᱚᱱᱪᱤ ᱛᱚᱱ ᱫᱤᱱ ᱜᱮ ᱛᱮᱱ ᱠᱷᱮ ᱜᱤᱛᱨ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱜᱟ ᱡᱚᱱ ᱛᱚᱱ ᱞᱟ ᱱᱚ ᱪᱤ ᱛᱚᱱ ᱤᱱ ᱜᱤᱱᱤ ᱡᱩᱱ ᱫᱮᱥ ᱪᱤᱝ ᱜᱮ ᱫᱟ ᱠᱤ ᱠᱷᱟ ᱱᱤᱜ ᱞᱟ ᱠᱟᱱᱤ ᱭᱚ ᱛᱟ ᱛᱚᱝᱠᱷᱟ ᱢᱩᱢᱩ ᱪᱤᱱᱛᱤᱱ ᱡᱟ ᱠᱷᱟᱜ ᱱᱤ ᱛᱩᱢ ᱪᱟ ᱴᱷᱤᱢ ᱛᱚᱱ ᱪᱤᱱ ᱟᱡᱟ ᱞᱟ ᱥᱤᱱ ᱪᱤ ᱥᱚ ᱥᱤᱝ ᱜᱮ ᱛᱮᱱ ᱠᱷᱮ ᱛᱨ ᱛᱟ ᱠᱷᱟᱜ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱠᱷᱟ ᱪᱤ ᱩᱭ ᱜᱩᱭ ᱞᱚᱝ ᱠᱷᱩᱨ ᱠᱚᱨ ᱱᱤᱜ ᱱᱤ ᱡᱩᱱ ᱫᱮᱨ ᱠᱩᱱ ᱛᱮ ᱜᱮ ᱫᱟ ᱠᱤ ᱟᱛᱟ ᱛᱚᱱ ᱪᱤᱱ ᱫᱤᱱ ᱜᱟ ᱞᱟ ᱠᱟᱱᱤ ᱜᱮ ᱫᱟ ᱱᱩ ᱥᱤᱝ ᱜᱮ ᱟᱛᱟ ᱛᱟ ᱪᱤᱞᱩ ᱱᱤ ᱛᱚᱱ ᱠᱷᱟ ᱪᱟᱝ ᱜᱮ ᱛᱟ ᱪᱤᱠ ᱪᱤᱠ ᱪᱤᱱ ᱠᱷᱟ ᱡᱮ ᱠᱤ ᱱᱤᱢᱟ ᱟᱛᱟ ᱛᱚᱱ ᱠᱷᱟ ᱢᱩ ᱪᱤᱱ ᱛᱮ ᱡᱟ ᱠᱷᱟ ᱱᱤᱛᱚ ᱛᱤᱠᱥᱤᱨ ᱪᱟ ᱴᱷᱤᱱ ᱜᱮ ᱛᱚᱱ ᱥᱢ ᱡᱟ ᱞᱟ ᱛᱤᱠᱪᱮ ᱨᱮᱱᱤ ᱜᱮ ᱛᱮᱱ ᱠᱷᱮᱛᱨ ᱟᱛᱟ ᱛᱟ ᱜᱮ ᱛᱚᱱ ᱫᱚᱱ ᱫᱚ ᱠᱩ ᱡᱩᱡᱤᱱ ᱫᱮ ᱟᱛᱟ ᱢᱟ ᱢᱩᱥᱤ ᱥᱚ ᱠᱟᱱ ᱭᱟᱨᱟ ᱯᱮ ᱛᱚᱱ ᱤᱱ ᱛᱟ ᱛᱚᱱ ᱫᱚ ᱛᱚᱢᱩᱡ ᱨᱮᱱᱤ
1: ᱨᱮ ᱨᱮ ᱨᱮ
0: ᱚᱱᱮ ᱛᱟ ᱠᱷᱟᱨᱜᱟ ᱞᱟᱜᱛᱤᱜ ᱢᱮᱞᱟ ᱠᱷᱟᱜ ᱞᱚᱝᱠᱩᱨ ᱠᱩᱨᱩᱱ ᱫᱮ ᱛᱟᱱ ᱨᱮᱱ ᱨᱮᱱᱤ ᱛᱚᱵᱨᱤ ᱠᱷᱟᱜ ᱥᱤᱱᱡᱤᱝ ᱜᱮ ᱪᱮᱪᱩᱜ ᱤᱱᱤ ᱛᱟ ᱠᱷᱟᱨᱜᱟ ᱪᱮᱯᱟ ᱪᱮᱞᱤ ᱛᱟ ᱛᱤᱜ ᱛᱚᱱ ᱫᱚᱱ ᱫᱤᱜ ᱞᱤ ᱛᱟᱱ ᱛᱚᱢᱩᱡ ᱨᱮ
1: ᱨᱮ ᱨᱮ ᱨᱮ ᱠᱟᱨᱤᱱ ᱪᱮ
2: Tombiya wangshi guo samil.
3: Shigbiya jingwu zong samil.
2: Zambi hua keng tian samil.
3: Amami xiwa xie samil.
4: Chengli jing den de me cheng ma dam nim yin.
5: Ariñe kana batina ta koni chude ne tokka do jitep tin jilda tin rang ri thakka zung ma khong da ni shong nuga zong tun la no pa tang nuga ta ni se koni ni tun chojin de jilun ni shong na tan dinang ge ta ma na cheke mun da ge chigni khir ge nin kha chewi go ne long kor kor azita kar ge chang thong ni ma chil do zeib da tang long kor kor song nu and da kun ding et ne chig da ni de ge and den ne tokka ge yungi ta jin deng ge khir ge rong tun da de ko ta su atan di kham avlanga ni shyawan de rong da ma ye de shyarang mur guli ni ma chik dege dumleni tuqala soqa lingu ichar dungenu ge nasindala soqa taraptana bagin itni tamre yuk dege likun sosu xanjik likun sosu jil tani dege den khala soqon sodli yara onk yang nitung ge dege chebde ni tuqwa ni tani dege nitung ge soq ni tuqan da yung chet andi soqa kirgi astachitra tani kirgi andisli da tangi ta marnan da kirgi chigini nyenka chiwi gwen yon kor kor nura gani ne dege dumli ni tuqwa ge jontung jep kon ikam tuqne de la no pa chanu ge dan damu ge kirgi nimang ge tuqni yaran kori ata mam shipshu kong apala shipshu kong ge yang ata chu nitun joji ge jerim tarte ata chupde li kong la suqwa ge panu ge ata de hand cha changa ma changa dongin de ta ngoma re la mar kong zamba re la mar ndi korn de kirgi shipjang cha ge goni shipshu tang yim jingri na ata yang chupde li kong la suqwa ge shapa jin de kirgi nda do kong da ge ata nimang yo khaz de li ata la japchuri da tang yaran kori mamang changkang de jong de ni jimsin de muri de na shuni chu mamang changkang ge chamkhun chopa chairang jilan diga ada kharchi chojin de chi chamtho ga dangni na la thamji ada leo ku jatam tar de chi chamjil jani na de ko ne chu jilin zil
2: chamkhun zang pu ng ka go phar li cham yi ge se che nim je thang mar dan
5: ya chamkhun chopa chairang chu de mu na
0: on do zam ba de mu
5: in ti na Tata suma gong lu xian nu ge rang li yi chaka zong ge ma kong da nip xiong nu ge zhong shuk li ka zhina chuk ge xiawan di war chil tang yang na nda ge no pa xian nu ge chua zhin da gong li yi chibde li kong ge da nye tukwa ge xiapa nang zhin da di kor ge kar gim yu ge yaw den hang la suqwa nda cha chang tang jiwa yaran kori shib shu kang apa da shib shu kang ge yang shib shu ge xiawan da yu cil da xik jing ma li ya da li cha lag me ne da li chua zhin di la ka ni yaran kori ma mga cham kang di rong tig ya se kuk tina ma mga cham kang ge chua zhin da
0: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ᱛᱮᱨᱢᱤ ᱚᱢᱚ ᱜᱟᱱ ᱵᱟᱹᱧ ᱚᱢ ᱫᱟᱨᱮᱞᱟ ᱛᱮᱱᱮᱛᱟ ᱥᱚᱝᱜᱟ ᱜᱤᱢᱚᱱᱫᱟ ᱥᱩᱥᱩ ᱠᱷᱟᱱ ᱱᱟ ᱭᱩᱴ ᱥᱩᱥᱩ ᱠᱷᱟᱱᱜᱟ ᱠᱚᱠᱮ ᱞᱟ ᱱᱤᱜ ᱱᱟᱜᱱᱤ ᱧᱤᱞᱮᱱᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱪᱮᱪᱩ ᱧᱤᱞᱟᱱ ᱜᱟᱱᱫᱟ ᱫᱟᱥᱭᱩᱠ ᱛᱮᱱᱟᱛᱟ ᱛᱟᱱᱭᱟᱱ ᱠᱷᱟ ᱜᱩᱱᱤ ᱱᱚᱝ ᱠᱚ ᱠᱚᱱᱚ ᱜᱟᱱ ᱱᱤᱱᱫᱟ ᱫᱮ ᱠᱚᱱᱫᱟ ᱛᱟᱞᱮᱱ ᱥᱟᱱᱟᱱ ᱱᱟ ᱢᱟᱥᱮ ᱠᱩᱢᱚ ᱛᱟ ᱛᱟᱛᱷᱟᱝ ᱜᱮ ᱡᱚᱡᱤᱱ ᱫᱮ ᱱᱟᱝ ᱡᱤᱱᱟ ᱪᱤ ᱟᱡᱚᱱᱛᱚᱱᱟ ᱱᱚᱯᱟ ᱛᱚᱝ ᱜᱮ ᱱᱟᱜᱱᱤ ᱥᱮ ᱠᱚᱱᱫᱟ ᱪᱤᱜᱮ ᱥᱤᱥᱮᱱᱟ ᱛᱟ ᱛᱚᱝ ᱦᱟᱢᱚ ᱢᱚᱪᱷᱮᱱ ᱛᱚ ᱡᱟᱠ ᱠᱚᱜᱮ ᱱᱤ ᱛᱚᱱ ᱪᱟ ᱴᱷᱤᱝ ᱜᱟ ᱛᱚᱱᱥᱤᱱ ᱱᱤᱡᱟᱨᱟᱫᱟᱱ ᱪᱤ ᱛᱚᱱᱫᱮᱱ ᱱᱟᱝ ᱱᱟ ᱪᱤᱜᱮ ᱡᱮ ᱚᱱᱟ ᱛᱟᱠᱷᱤᱛᱟᱱ ᱡᱤᱠᱮᱞ ᱪᱟᱥᱟ ᱛᱚᱞᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱡᱮᱠᱩᱞᱤ ᱠᱚᱝᱜ ᱞᱤᱥᱤ ᱢᱟᱱᱟ ᱠᱮ ᱛᱷᱟᱢ ᱛᱮᱨᱜᱮ ᱡᱚᱱᱛᱚᱱ ᱞᱟᱱᱚ ᱯᱟᱥᱤ ᱜᱤᱥᱟ ᱪᱩᱛᱮᱛᱟ ᱠᱟ ᱡᱚᱱᱛᱚᱱ ᱞᱟᱱᱚ ᱯᱟᱛᱚᱱ ᱱᱟ ᱱᱤᱥᱠᱩᱱ ᱫᱨᱮᱢᱚ ᱛᱟᱱᱟ ᱱᱟᱱᱮ ᱥᱤᱠᱤ ᱜᱩᱡᱤᱥ ᱜᱮ ᱡᱮᱠᱩᱞᱤ ᱠᱚᱝᱜ ᱞᱤᱥᱤ ᱢᱟᱱᱟ ᱥᱠᱩᱱ ᱫᱚ ᱢᱟᱱᱟ ᱠᱟᱝᱜᱟᱱ ᱨᱮᱡᱱᱟ ᱫᱮᱱᱟ ᱠᱟᱥ ᱠᱟ ᱡᱮᱩᱠ ᱪᱤᱜᱤᱱ ᱡᱮᱱᱟ ᱛᱟ ᱟᱨᱢᱵᱟ ᱥᱩᱡᱩ ᱥᱮᱡᱩᱝ ᱜᱮ ᱢᱟᱱᱟ ᱡᱚᱱᱜ ᱜᱮ ᱥᱟᱣᱟᱞᱤ ᱚᱱᱚ ᱣᱟᱨᱛᱮ ᱛᱮᱠ ᱠᱚᱱᱟ ᱢᱩᱭᱱᱟ ᱱᱤᱫᱩᱱ ᱫᱮᱠᱢᱚ ᱛᱟᱱᱮᱛᱟ ᱧᱩᱭᱟᱢᱩᱭᱱᱟ ᱟᱨᱢᱵᱟ ᱥᱩᱡᱩ ᱜᱟᱢᱟᱝ ᱥᱤᱝ ᱛᱤᱢᱟᱜ ᱪᱷᱟᱢ ᱛᱨᱤᱠᱚ ᱠᱮ ᱛᱤᱢᱟᱜ ᱟᱞᱤᱠᱟᱛ ᱫᱚᱜᱩᱴᱨ ᱛᱮᱠ ᱠᱚᱱᱟ ᱢᱩᱥᱱᱟ ᱭᱟ ᱱᱤᱫᱩᱱ ᱫᱮᱱ ᱥᱟᱢᱵᱟ ᱢᱩᱭᱱᱟ ᱡᱟᱱᱫ ᱢᱟᱨᱩ ᱜᱩᱛᱟ ᱟᱫᱚ ᱥᱚᱝ ᱜᱚᱱᱚ ᱪᱤᱱᱫᱟ ᱥᱚᱝ ᱜᱚᱱᱚ ᱣᱟᱱᱛᱮ ᱡᱟᱱᱫ ᱢᱟᱨᱩ ᱱᱤᱥᱩᱝ ᱨᱚᱠᱪᱚᱱ ᱫᱟ ᱢᱩᱭ ᱠᱚᱜᱟ ᱪᱚᱜᱩᱱᱩ ᱛᱮ ᱣᱟᱨᱛᱮᱱᱤ ᱥᱚᱝ ᱠᱷᱟᱝᱜᱚᱥᱱᱟ ᱭᱟ ᱱᱤᱫᱩᱱ ᱫᱮ ᱫᱮᱠᱢᱚ ᱛᱟᱱᱮᱛᱟ ᱡᱟᱠᱩ ᱫᱤᱱᱡᱟᱠ ᱱᱮᱠᱚᱞ ᱜᱤᱱᱭᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱪᱮᱫᱤ ᱪᱮᱜ ᱪᱮᱫᱤ ᱜᱟ ᱟᱹᱱᱤᱭᱟ ᱛᱚᱯᱟ ᱞᱟᱱᱫᱮ ᱠᱚ ᱡᱚᱝᱜᱮ ᱞᱤᱠᱟ ᱡᱚᱱᱛᱚᱱ ᱫᱚ ᱠᱚᱱᱚ ᱣᱟᱨᱛᱮ ᱥᱚᱭ ᱱᱚᱪᱩᱱ ᱟᱛᱟ ᱠᱷᱟᱝᱜᱚ ᱫᱟᱥ ᱱᱟᱭᱟ ᱱᱤᱫᱩᱱ ᱫᱮ ᱫᱮᱠᱢᱚ ᱛᱮᱱᱫᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱱᱟ ᱪᱤᱵ ᱴᱷᱟᱢ ᱠᱷᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟ ᱟᱱᱫᱨᱤ ᱪᱚᱥᱤ ᱱᱩᱜᱟ ᱡᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱴᱷᱟᱢ ᱛᱚᱛᱟ ᱫᱷᱤ ᱪᱮᱥ ᱥᱚᱝᱜᱟ ᱜᱤᱢᱩ ᱜᱮ ᱪᱷᱟᱝ ᱛᱷᱚᱝᱤ ᱟᱡᱟᱱᱩ ᱜᱮ ᱡᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱞᱟᱢᱱᱤ ᱞᱚᱝᱠᱚ ᱠᱩᱨᱤᱱ ᱡᱚᱱᱱᱟ ᱛᱟ ᱟᱱᱭᱟᱝ ᱠᱷᱟ ᱪᱤᱵᱤ ᱜᱩᱱᱤ ᱞᱚᱝᱠᱚ ᱠᱚᱱᱩ ᱜᱮ ᱱᱚᱱᱤ ᱫᱮ ᱴᱷᱟᱠᱟᱥ ᱛᱮᱜᱟ ᱦᱟᱱᱪᱷᱟᱱᱤ ᱪᱷᱟᱱᱟ ᱥᱚᱝᱜᱟ ᱜᱤᱢᱩ ᱜᱮ ᱠᱷᱟᱠᱟ ᱥᱚᱝᱤ ᱛᱟᱠᱷᱞᱟ ᱡᱤᱠᱠᱟ ᱡᱮᱛᱩᱱ ᱫᱟ ᱪᱮᱫ ᱛᱟᱢ ᱡᱮᱠᱚᱵ ᱜᱮ ᱞᱤᱥᱮ ᱢᱟᱱᱟ ᱛᱷᱟᱢᱛᱨ ᱟᱡᱚᱝ ᱜᱮ ᱛᱚᱱᱛᱟᱱ ᱫᱟ ᱴᱚᱠᱚᱱᱟ ᱫᱮ ᱠᱷᱟᱝᱜᱚ ᱥᱤᱱᱚᱱᱫᱟ ᱛᱟ ᱡᱚᱡᱚᱱ ᱫᱮ ᱱᱟᱝ ᱪᱷᱩᱱᱡᱱᱟ ᱛᱮᱜᱟ ᱦᱟᱱᱪᱷᱟᱱᱤ ᱛᱟᱢ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱛᱚᱯᱟ ᱨᱟ ᱢᱤᱪᱷᱩᱱ ᱭᱟᱢᱩ ᱜᱮ ᱪᱷᱟᱱᱟ ᱱᱤᱣᱟ ᱜᱮ ᱱᱚ ᱢᱩᱱᱡᱤᱝ ᱡᱤᱡᱤᱱᱚᱱᱫᱟ ᱛᱟ ᱥᱟᱦᱟ ᱪᱩᱯᱟ ᱛᱟ ᱟᱡᱚᱝ ᱛᱚᱱᱫᱟ ᱱᱚ ᱯᱟᱛᱟᱱ ᱱᱚᱜ ᱱᱟᱜᱤᱱ ᱱᱟ ᱛᱮᱯᱠᱮ ᱥᱤᱛᱟ ᱱᱤᱢᱟᱝ ᱫᱮ ᱱᱤᱜᱟ ᱛᱟ ᱮᱫᱮᱯᱪᱚ ᱥᱤᱫᱮ ᱛᱟᱝ ᱫᱤᱠᱷ ᱡᱚᱱᱡᱤ ᱟᱫᱟ ᱢᱩᱱ ᱪ ᱛᱟᱢᱵᱟ ᱜ ᱛᱷᱟᱢ ᱛᱷᱟ ᱪᱮᱱᱚ ᱢᱟᱪᱮ ᱜᱩᱨᱢᱩ ᱜᱮ ᱪᱷᱟᱯᱟᱭᱟᱝ ᱛᱚᱱ ᱥᱚᱱᱤ ᱪᱮᱥ
1: རེ་ཚང་ཁོན་དེ་ན་མ་ཅིག་མཐར་ད་དེ་རང་གི་ཇོ་ཅིན་དེ་ཏང་རེལ་དེ་ཏང་གི་ད་ཇོ་ཅིན་དེ་ཚོང་ནར་ནང་ན་ཡང་ཅིག་ཅིག་ནི་ཉེན་ཁ་གོ་དེ་ལོ་ཁོར་པོ་ནོ་ཉེན་ནི་དང་དག་གོ་ཞོ་ཤོ་ཁོ་ལི་ཏུན་དེ་བར་ཅིག་ཏ་གང་གོ་ར་ཡང་ན་ལོ་པ་ཅན་གོ་ནམ་གོ་ད་ཉི་བ་གལ་ཁ་ནི་ལ་རེ་གོན་དེ་ཅིག་ནི་རེ་ཡོག་དེ་དང་ན་དེ་ཏང་དེ་ 동안 놓고구나 마초는다 다 양라 오게 세크단 세크단은 다 당을한 너무 조세 차리 용게요 송게덕 된다한다 진이다 그 최소 아니니 전게 최소인데 세계 지친 마송 아 동물 아 다 되는 거 조선도 세치나 송각이 뭔데가 게티 년톡바가 고개빌이 송이 아 청통 요메다 월크지 아니 만큼나 처리 처랑은 요는데 게티 잡주시지 송요지나 리요지나 딱 고개도 무침지 무슬라 맘는 말이
5: 알
1: 대나다 쳐즈나 아초가 롱롱몬초 세동선나 종동가 아 달리시 바가 너무가 네츠트게 게틴 지 자츠게 드진나 무 리그지나 어때 게티 추 마테나 어 그게 리수도 문제가나 어찌때 왔더니 경고마이 어 다니다 돈도 참노가 자니 어때 그게 리콩 그 리튬기다 수수고 지체는 근데 근데 다니 종특이나 너무 체리 니그 리콩 되고 뭐나 근데 뭐 그런데 내실 때도 또 세사요네
5: 에리리리
1: 다 종종 초고 너무 그 돈도가 되나 종가 샤완데 잡줄주 같이
5: 에리리리 과든지 얘는 그나 받는 다른 뒤 속에 그런 거 통지 좀 좀 해줘도 내 속도 좀 되는 좀 됐지 뒤 속도 바람 돈 좀 바람 좀 잡으라 좀 중에 그러고 다 이제 브라키 브라키 돈 좀 달콤한 담는 좀 치치 달콤한 좀 사랑 좀 소문에 친해니 내 손도 좀 해서 좀 땅에 서 좀 한 한 걸 그룹시니 얘는 그나 받는 거 쓰대모
2: 나수 지마 크네즈 사춤 나수 등냠대요
6: ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས

la kabar tong kub tan dun. Ari la leba nun da wii magan tsum yu cay di amag dun jig jatan jog di ngan chay yo. Ari shog di zogum jay tu dun chan la diam gil shibar kartal njel wii sha chu la ngan kar gizir. Nyang kana ba tang di yal chi san jay len chan shay char song. Len chan di som jig ba lhamu cho tang som jing ngan kar wa sonum cay rang tang huap dun ya cho muh jil. Dar gil wa shig lu.

Yaa chok namba denan tsamdani nga tsi yang terengali sindaga kovdiga tarta lama lamo tsuga langwi zela nirda khatul sgunu gu zhinyamu de nyamgaro nyongzi yil.

Alanga saya ti goyang ari sangkarline ya tangi tasang goyang ari duwa ni nondaze Alangu na yek goyang ari nirda kesnari kan na yek goyang ari sgji komori tajg yok goyang ari nonga chmari ji Alaya chunda goyang ari duwa zombu zg tangi lorta goyang ari ne no de na samati goyang ari de chin choni ri ji Alaya nge ta sang goyang ari rgoz gati no da hugu yok goyang ari chungi tonda ri ji Ala chochi zg chung goyang ari nig ma tg tri khasna thang goyang ari ji tsn gar ma ri ji Ya chunda gyo yang ri rgo dun zombu

0: ཉམ་ཁན་ན་བ་ཆེ་ཚུ་དེ་མོ་ཡིན་ན་ཞུ་ནི་ཚོར་མུན་དང་ཅང་ཆོ་ཉན་ཆིན་ཁང་ཨོ་ཤ་ཁལ་ལོང་ཆིན་ཅེ་ཉིན་ཤ་བི་ལེན་ཚན་ན་ཧོན་དབ་ཤ་ཅེ་ཡིན།
1: yikin dashi shugumul gowin chornun ge workil gongchen
0: dichul of demi dichul of jilwer zhongying workil gongchen qie linchen de jistong sheji dichul of jinni dichul of jie deng karma simchi wer shugbi sanjir dongji
2: Kormun orkul alun tinki shubi sanjir.
0: Dichulav jil dang karma simchi ni, dichulav gil dang karma simchi war. Zankur jiv za dawa ni, za pembi war. Helkir melon lintin shtongje dang. Za nyami nyan, abditang ziftun lintin shtongje yin. Dichulav gil dang karma simchi ni, dichulav jil dang karma simchi war. Jibzil lamtun lintin tahtun shajye yin.
3: Dilzil lamtun, jamu lamni, chela kapsuk doikan.
4: Dilzil lamtun, jomu chemni, chela sandab shenkan.
5: Dilzil lamtun, nyanmu ngakri, chela semkhtum jalikan.
6: Dilzil lamtun.
0: Dichulub jidang karma simchini, dichulub jishchik war. Shugbi saringir fjartung shaji yin. Dichulub jishchik ni dichulub jishchik dang karma simchi war. Vzankur jiye vza mgmir dang, vza parwa, vza pemba ji la gangjong shalang lintin shtongji yin la. Zankur jiye vza dawa dang, vza lhba, vza basang, vza nima ji la fjartung shaji yin.
3: Khtam ki bimba re rin, ki jim bo zha yin.
7: Dīcī mūtā rīrīn gāngchūng jī sēngtūng yīn.
6: Gāngchūng sēlhūng.
0: Dīcūlub jīnī nī, dīcūlub jīnī dāng kārmā jī wār, dītū sārīngir tātūng shājī yīn.
2: Tōrmīn wārkīl alōng tīngi dītū sārīngir.
0: Dichulub jinni dang karmab jinni dichulub jiksim war nachung shibir gachil lintin fjartung shajye yin. Dichulub jiksim ni dichulub juji war zankur riv za dawa dang, za lhba, za basang ji la tobri ngirki lintin tahtung shajye dang. Zankur riv za mgmir dang, za parwa, za pemba, za nima ji la fjartung shajye yin.
8: Nachung shibir rishti ji dora.
9: Wapi woyo shirka shankam.
10: Rikpi woyo sinjo ye karto.
11: Na chung shipi yelde jirse chok.
12: Chokpo chung chung to.
13: Na chung shipi gatsa je tatu le zin. Tatan kosum je yen.
0: Dicho le juzhe mi, dicho le juzhe deng karma ji war. Dito saringir jashtung sha je yen. Dicho le juzhe deng karma ji ni, dicho le juzhe deng karma simchi war. Chimshchung dang shcholim lintin jashtung shajye yin. Dichul juzhe dang karma simchi ni dichul juongi war. Gangchung shalang lintin jashtung shajye yin. Dichul juonga ni dichul juonga dang karma ji war. Zankur riv za dawa dang, za lhba, za parwa, za basang ji la jelchi saringir tatung shajye dang. Zankur riv za mgmir dang, za pemba, za nima ji la jalang ni shtongje yin.
14: ཨ་ཇེལ་སྟིག་སར་ནྒྱར་ཨ་ཇལ་ཁ་སྟིག་སར་ནྒྱར་དིཆུལ་ཇུང་ག་དང་ཁར་མ་བཅན་ནི་དིཆུལ་ཇེ་ཏིག་དང་ཁར་མ་ཅི་བར་བར་ནང་ཐན་ཇ་ཕོ་ནི་ལེན་ཚན་ཇ་ཏུང་ཤ་ཇེ་ཡིན་དིཆུལ་ཇེ་ཏིག་དང་ཁར་མ་བཅན་ནི་དིཆུལ་ཇོབ་ཇིལ་བར་ཟང་ཁུར་རིབ་ཟ་དབ་དང་ཟ་ལ་ཁ་བ་ཟ་པ་སུང་ཅི་ལ་
0: 나충 시비어 가츠 렌츠 타통 샤게당 잔쿠르 리브 자 므므르당 자 프르와 자 뱀바 자 니마지 라 챠통 샤게인 디츠르 쮸브질니 디츠르 쮸브질당 카르마 섬치워라 잔쿠르 리브 자 다와당 자 르바 자 바숭지 라 강중 세르슴 레츠나 스통제인 라 자 므므르당 자 프르와 자 뱀바 자 니마지 라 챠통 샤게인
3: 아르니 난 토인티흐담 야 강중스 장딩 키스올라 세르섬
7: 강중세르섬
0: 디츠르 쮸브질 당 카르마 섬쩨니 디츠르 쮸브질 당 카르마 쮸브치버 아제치 사링게르 챠르통 샤제인 디츠르 쮸브질 당 카르마 쮸브쩨니 디츠르 쮸르기버 잔쿠르 리브 자 므므르 당 자 퍼르와 자 뱀바치라 chimshchung dang chulim lenchin shtong jin ba dang zankur ri za dawa dang za lhba za pasang za nyima ji la jar tong sha ji yin ti chul jer ge ni ti chul jer ge dang karma sim chi war sarin ger nyam jog lenchin shtong ji yin
3: sornun woshkil gung chin
7: somun woshkil gung chin
0: དེ་ཚོ་ནི་ཅར་གདང་ཁ་རམ་སམ་ཅན་ནི་དེ་ཚོ་ནི་ཡེ་ཤ་དང་ཁ་རམ་སམ་ཅི་བར་བར་ནང་ཅིན་དེ་ཕོ་ནི་ལེན་ཚན་ཐ་ཐོང་ཤ་ཅེ་ཡིན་